Palinya duda ya kolenya payanya nanai. Moraya payang ko kanyel pay. Yolo kapela. Mora ulor batara. Alanjara kakara. Ulparara. Wilara kolenya jara jinapay.

Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Halo, selamat sore pendengar Thanks Guys Indonesia Indonesian Friday atau TGIF. Kali ini bersama dengan saya, Yesika, dan semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini, teman-teman bertemu lagi dengan kami di siaran Global Digital 4EB Radio yang dipancarkan dari kawasan Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Dan kali ini nggak sendirian nih, saya ada di sebelah saya adalah Kak
1: Wanda.
0: Yeay, hai Kak Wanda.
1: Halo Yesika.
0: Ya, semoga kabar baik ya Kak Wanda ya.
1: Baik.
0: Betul
1: siap.
0: Sekali. Dan iya Kak Wanda, hari ini seperti biasa kita akan bersama teman-teman pendengar untuk berbagi tentang sesuatu. Sesuatunya apa kita rahasiain dulu. Ya. Tapi yang jelas satu jam ke depan akan ada lagu, kisah seru, dan semoga enggak cuman nih jadi teman rindu kita dengan Indonesia, tapi juga bisa menghibur, juga menginspirasi. Benar enggak Kak Wanda?
1: Betul sekali. Jadi ya, tetap di tempat. Make yourself comfortable.
0: Betul. Bisa sambil ngambil
1: istimewa.
0: Ya, ngambil teh, kopi, atau sambil beraktivitas apapun. Oh iya, selain kita berdua, kali ini di panel siar ada teman kita Regine yang memungkinkan siaran TGIF hari ini mengudara. Betul kan Kak Wanda?
1: Betul sekali. Betul. Mantap.
0: Dan yang juga enggak kalah seru, hari ini kita akan seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan mendengar kisah seru. Berarti kan ada seseorang yang kayaknya akan mewarnai siaran kita sore ini. Benar nggak Kak Wanda?
1: Betul sekali, betul sekali.
0: Siapa ya kira-kira?
1: Sudah bersama kita seorang pemuda yang membanggakan.
0: Wow, dan kenapa tuh? Karena?
1: Karena sudah beberapa waktu lalu mengharumkan nama Indonesia loh di dunia kuliner loh. Bayangin ya sih Kak, dunia kuliner.
0: Di mana tuh, di Indonesia Kak?
1: Di Queensland, Australia loh.
0: Wow, di sini ya.
1: Queensland tuh besar sekali, jadi
0: betul,
1: ini cukup besar ya di Queensland, Australia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini benar-benar istimewa nih saat
0: makin
1: ini.
0: Makin gak sabar nih kayaknya. Mungkin kita nanti bisa mengulik ya, gimana ceritanya, kok bisa menjadi pemenang dalam kejuaraan itu, kemudian dan nggak mudah pasti kan saingannya dengan tidak hanya orang Indonesia tetapi banyak juga chef-chef yang juga pasti master di bidangnya. Yang juga berkompetisi, benar nggak Kak Wanda?
1: Betul sekali, makanya kita simpan dulu deh ya biar penasaran.
0: Benar.
1: Soalnya di pendengar TGIF jangan kemana-mana.
0: Betul. Sambil tetap bersantai-santai, terus boleh juga sambil kepoin nih Instagram kita, Kak Wanda.
1: Betul.
0: Di @suaraindonesia.kld untuk ngelihat apa saja sih kegiatan teman-teman tim members Suara Indonesia dan siaran-siaran kita bagaimana. Tapi yang jelas jangan kemana-mana dulu, karena setelah kita mendengarkan lagu dari Niji, Laskar Pelangi, kita akan tetap menemani teman-teman semua sampai dengan 4 sore nanti.
1: Yay.
0: Jangan kemana-mana.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Station sponsor.
2: This is Global, 4EB's digital station.
3: Halo, masih di 4EB Digital Station dan masih di Thanks Guys Indonesian Friday. Siaran berbahasa Indonesia di setiap hari Jumat pukul 3 sampai 4 sore dan siaran ini dipancarkan secara global dari 4EB Radio di kawasan Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Kali ini masih bersama Jessica
4: dan Wanda.
3: Iya, betul. Nah, tadi di awal acara kita kan sudah sempat spill sedikit ya Kak Wanda, bahwa iya, kita akan berbincang dengan seorang pemuda Indonesia yang tuh inspiratif, yang sangat apa ya, jadi inilah, jadi dambaan semua chef mungkin. Betul, di bidang kuliner. Nah, bagaimana
4: lagi.
3: Betul, ya. Bagaimana kalau kita undang beliau, siapa?
4: Mari kita undang beliau.
3: Yeay. Halo Kakak.
5: Halo Jessica, halo Kak Wanda.
4: Yeah. Halo.
3: Jadi tamu kita adalah, namanya boleh dong dikenalin nama panjangnya. Kita taunya Kang Alfi, Mas iya. Alfi.
5: Halo semuanya Alfie, para pendengar, perkenalkan saya Alvan, cuman di sini lebih kenal dengan nama Alfi di Australia.
3: Okay.
5: Saya seorang chef dan juga pemilik restoran Indonesia di sini di Brisbane, Queensland, dan juga seorang suami dan ayah dari dua anak yang lucu-lucu, pintar-pintar dan sehat-sehat semuanya.
4: Yeah.
5: Amin.
3: Cool.
5: Amin.
3: Wow, berarti kayaknya sudah lama banget ini ya di sini.
5: Saya datang ke Brisbane dari tahun 2015.
3: 2015.
5: Ya, sampai sekarang.
3: So more than a decade.
5: Yes.
3: Jadi kalau boleh tahu nih Kak Alfi, apa Alvan jadinya manggilnya?
5: Alfi aja.
4: Alfi aja ya, udah kenal, udah tahu ya Alfi yang ini.
3: Kak Alfi berarti memang dari dulu suka masak atau gimana?
5: Awal karir dimulai di tahun 2004 ketika saya pindah ke Bali untuk pergi ke universitas atau kuliah.
3: Okay.
5: 2004 pindah ke Bali lalu mulai menjajakan karir di dunia kuliner.
3: Oh, jadi aslinya bukan dari Bali ya?
5: Bukan,
3: kalau boleh tahu.
5: Bukan.
3: Dari
5: aslinya
3: mana tuh?
5: Saya Jawa Barat dari Cirebon.
3: Oh, benar manggilnya Kang. Kurang berarti
5: Sunda.
3: Tadi Kang Wanda.
4: Kang, benar.
3: Lalu dari Cirebon kayaknya kenapa bisa ke Bali tuh? Kalau boleh tahu apa tuh pemantiknya?
4: Journey-nya ya.
3: Iya.
4: Banyak.
5: Jadi awalnya dulu
4: panjang,
5: waktu masih SMA, cita-citanya ingin keluar negeri, itu saja sebenarnya intinya. Nah, cuman salah satunya saya juga suka art atau suka seni, cuman tidak bisa bernyanyi, suara sumbang, tidak bisa menggambar, tangannya jelek. Jadi yang saya coba menyalurkan talenta seni saya ke dalam makanan.
3: Oh, wow. Jadi memang dari Cirebon dulu emang sudah suka coba-coba masak gitu ya?
5: Betul.
3: Okay.
5: Jadi dulu waktu kecil masih suka sering bantu kakek, nenek, dan mama masak di dapur.
3: Oke. Lalu
5: 2004,
3: karena pengen keluar negeri langsung yang dipilih Bali gitu ya.
5: Jadi
3: kepikirannya.
5: 2004 saya menekuni kuliah jurusan Tata Boga untuk menekuni profesi sebagai chef di Bali.
3: Iya. Oke, ini menarik nih, kalau boleh saya tarik sedikit orang Cirebon. Orang tuanya kan pasti bertanya-tanya, mau jadi apa?
5: Betul.
3: Kok masak gitu?
5: Betul.
3: ada seperti itu nggak sih dulu, ya, Kak?
5: Benar. Jadi awalnya waktu SMA ditanya mau jadi apa? Aku cita-cita aku cuma satu, cuma pengen keluar negeri, pengen berkeliling dunia, pengen melihat dunia segala macam. Ibu dulu seorang guru bahasa Inggris, jadi dari kecil di rumah sudah belajar bahasa Inggris dengan ibu.
4: Gitu. Terbiasa dengar gitu ya, betul, di percakapan di rumah.
5: Kenapa memilih Bali? Mungkin karena Bali salah satu tempat pariwisata terbesar di Indonesia, jadi mungkin kesempatannya lebih besar.
3: Ya, jadi untuk bidang apanya nggak masalah. Jadi ngambil yang memasak ini as long as tetap belajar bahasa Inggris, skill berbahasanya tetap dipertahankan gitu kan ya.
5: Betul.
4: Kang Alfi, saya mau tanya, milihnya ke Bali waktu itu, waktu saat memilih, kepikiran nggak kenapa di Bali? Oh, tadi udah dibilang karena itu memang poinnya untuk pusat pariwisatanya. Tapi apakah ada tempat untuk lompatan ke Jakarta dulu terus ke Bali atau langsung ke Bali gitu?
5: Enggak, karena memang awalnya pada saat memilih untuk universitas mana yang bakal saya datangi, saya berpikir Bali merupakan satu pilihan utama karena dilihat dari areanya juga turis, maksudnya pariwisatanya tinggi segala macam. Jadi saya juga bisa belajar bahasa Inggris juga di Bali.
3: Jadi tujuan utamanya kuliah dulu atau kuliah langsung tata boga. Lalu ada spesifikasinya enggak? Biasanya kan ada misalnya apa, pastry kah atau semua dipelajari?
5: Pada saat itu saya mempelajari semuanya. Jadi saya mempelajari manajemennya dari pastry, Asian food, European food, French food, dan Nusantara food juga dipelajari semuanya. Lalu
4: berapa lama semua itu?
5: Pada saat itu saya mengambil diploma 3.
4: Berapa lama tuh Kak Ngasih?
5: Sekitar 3 tahun teori, lalu
3: praktik ya?
5: Dan praktik juga, lalu menyelesaikan tesis juga.
3: Ada magang juga gitu nggak sih biasanya?
5: Magangnya saya ada di beberapa hotel bintang 5 terbesar di Bali. Terus terakhir sebelum pindah ke Australia, saya juga membuka restoran Italia di Bali.
3: Cool. Jadi waktu kuliah sudah sambil buka usaha apa gimana tuh?
5: Setelah kuliah saya membuka restorannya. Tapi sudah bekerja di beberapa hotel and resort bintang 5 di Bali.
3: Seru. Wah, kayaknya semakin kesini semakin seru nih. Tapi tadi kan ceritanya baru sampai ke Bali ya.
4: Masih ada lanjutnya, masih banyak kan kita bisa
3: menang dengar. Lomba di sini berarti mungkin kita bisa dengar nih beberapa lagu berikut ini. Lalu kita akan kulik nih cerita Kang Alfi, gimana ceritanya dari Bali yang udah di berpengalaman di beberapa hotel, terus akhirnya kok bisa sampai Australia. Betul sekali. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya, nanti kita diskusi lagi, kita kulik lagi kisah-kisah menarik tentang Kak Alfi ini setelah pesan dan dua berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Thanks Guys Indonesia Friday.

0: masih di Thanks Guys Indonesian Friday bersama Jessica dan juga
1: Wanda,
0: ada
1: dan Yan, tamu dan kita
0: Kak Alfi, seorang chef yang inspiratif. Tadi kita udah cerita Kak Alfinya sudah cerita banyak hal, terus kita juga mendengarkan dua lagu yang menurut saya agak reflektif juga di sini dengan kisahnya. Betul. Kang Alfi nih, tadi kita dengar nih yang pertama sebelum Unstoppable dari Sia, kita dengerin satu lagu dari Weird Genius yang berjudul Lati, Kak Wanda.
1: Keren bener.
0: Ya, lagu ini kolaborasi satu grup band Weird Genius, dan dia duet memadukan dengan Sarah Fajira, kemudian memasukkan unsur-unsur budaya Jawa di dalamnya gitu.
1: Iya, bagus benar lagunya.
0: Iya, terus setelah tadi ada sponsor, kita juga dengar lagunya Sia. Itu Sia itu salah satu Australian singer yang itu sudah jadi ketentuan di 4EB nih, pendengar semuanya, bahwa setiap kali kita siaran mesti ada satu Australian singernya gitu.
1: Betul.
0: Anyway, tadi kayaknya
1: gimana tadi ya? Masih
0: tadi
1: banyak
0: sudah,
1: cerita loh nih.
0: Iya, di Bali seru ceritanya. Nah, terus, yang bikin nyasar sampai ke Australia tuh apa?
2: Iya.
1: Benar.
2: Nyasar benar.
0: Iya, gimana tuh, Kang?
2: Jadi sebenarnya waktu saat saya buka restoran di Bali pada tahun 2013 itu sampai 2014 saya punya keinginan untuk pergi ke Australia.
0: Oh.
2: Pada saat itu saya mengajukan visa working holiday visa pada saat itu.
0: Jadi memang pertama langsung tujuannya Australia.
2: Tujuannya Australia, cari yang dekat tuh.
0: Oke, baik.
2: Setelah itu setelah menunggu pengajuan visa working holiday visa ternyata prosesnya lama.
0: Mm-hmm.
2: Tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari teman yang sudah berada di Australia, yang sudah berada di Brisbane, menawarkan pekerjaan untuk datang ke Australia. Karena kebetulan pada saat itu sponsornya dia mencari chef dari Indonesia juga untuk disponsorin dan datang bekerja dengan perusahaan beliau.
1: Itu kira-kira tahun berapa ya, Kak Alfi?
2: 2015, betul. Ya.
0: Oke, jadi memang pertama kota yang dituju di Australia Brisbane.
2: Sebenarnya tidak ada tujuan kota spesifik kotanya, cuma pada saat itu saya mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai chef under sponsorship visa dengan salah satu restoran yang berada di Brisbane.
0: Berapa lama tuh waktu itu?
2: Jadi pada saat itu saya mendapatkan 4 tahun jangka kerja sponsor visa sponsor yang 4 tahun. Setelah itu, setelah 4 tahun visa sponsor selesai, saya mengajukan visa sebagai permanent residence di Australia.
0: Okay.
2: Dan sudah mendapatkan permanent residency sejak tahun 2020.
0: Oh gitu.
1: Wow, nah, perjalanannya kayaknya lancar semua ya, Jessica, kedengarannya.
0: Tapi yang seru juga kayaknya waktu dari Bali ke Australia, itu sudah menikah belum posisinya?
2: Pada saat itu belum. Jadi pada saat itu masih lajang, masih lagi ganteng-gantengnya. Dan sekarang gitu lebih ganteng. Kata anak saya loh ini.
0: Aku suka sekali, percaya diri.
1: Mantap.
2: Betul.
0: Terus,
2: jadi pada saat itu 2015 saya datang ke Australia. Terus pada saat itu belum menikah, tapi sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang kemudian menjadi mantan pacar saya. Dan sekarang menjadi istri saya. Begitu.
0: Oke, baik. Berarti dari bekerja di hotel sampai kemudian mengikuti lomba itu ada proses sebelumnya nggak sih?
2: Jadi sebelumnya waktu pada saat di Bali sejak tahun 2006-2007 saya sudah bergabung di asosiasi kuliner di Indonesia juga kayak komunitas seperti itu dan sudah mengikuti beberapa lomba juga di Indonesia. Salah satunya pada tahun 2009 saya memenangkan medali emas untuk kelas pasta and noodle se-Asia pada tahun 2009.
1: Itu diadakannya di Jakarta
2: di Jakarta, betul ya.
1: Oke, apa nama ininya festivalnya?
2: Salon kuliner.
1: Salon kuliner.
2: Ya, salon sama nama eventnya salon kuliner, cuman untuk kategori pasta and noodle junior Asian chef competition.
0: Cool.
2: Ya.
0: Berarti waktu itu
1: naik terus ya, nanjak terus
0: betul.
1: Ya nih Kang Alfi ya, Jessica.
0: Iya. Cuma yang kita kayaknya belum cerita nih Kak Wanda. Beliau ini kan juga mempunyai restoran Indonesia nih di sini.
1: Ya,
0: di ya kan? Ya. Kalau sudah bagus nih karirnya di hotel ya kan, terus sudah punya prestasi juga. Apa nih yang kemudian membuat gagasan untuk membuat okay, aku buka lapak sendiri deh gitu
1: di Brisbane ya.
2: Betul, betul. Bisnis kan enggak gampang ya. Bisnis maksudnya bisnis tidak semudah orang yang pikirkan membalik telapak tangan.
0: Betul.
2: Cuman pada saat saya datang 2015 ke Australia, ke Brisbane khususnya, restoran Indonesia tidak begitu banyak. Ya namanya kita perantau ya, kadang-kadang kita kangen sama masakan rumah atau masakan kita sendiri. Terus karena kurangnya pilihan atau opsi makanan Indonesia yang ada di sini, saya merasa saya seorang chef, saya bisa masak, dan kenapa saya nggak buka restoran Indonesia di sini?
0: Jadi waktu kerja itu sudah sambil kepikiran, wah kayaknya perlu nih buka restoran Indonesia, betul ya?
2: Yeah.
0: Wah itu ada niat mulia, mulia loh Kak Wanda, karena mengobati rasa kangennya
1: orang Indonesia
0: yang
1: di sini. Tapi berarti Kang Alfi udah waktu itu sebelum punya ide seperti itu udah melihat-lihat dong ya, di Brisbane itu kebanyakan orang Indonesianya ada, tapi rasa Indonesia sangat langka.
2: Betul, betul. Jadi
1: udah dicek.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Jadi mungkin ada sisi di dalam diri kita yang ada, yang ada sisi kosong yang perlu kita isi dengan rasa Indonesia itu sendiri.
1: Betul. Jadi good place, good timing ceritanya, the right timing. Makanya banyak ceritanya lagi nih ya, Sika.
0: Betul sekali.
1: Masih banyak.
0: Sampai pengen penasaran juga nih ngedenger cerita berikutnya. Apakah
1: setelah
0: di restoran
1: buka,
0: betul setelah buka Brisbane. Restoran itu terus ya udah aku jadi bosnya aja. Udah ada anak buah banyak misalnya gitu. Kita simpen dulu kayaknya Kak Wanda ya.
1: Iya, jangan kemana-mana.
0: Betul, karena kita akan lanjut lagi kisahnya setelah kita dengarkan satu lagu yang lagi-lagi relevan banget dengan ceritanya Kak Alfi nih. Lagu ini berjudul Bangkit dari Rocket Rockers. Jangan kemana-mana, tetap di Thanks Guys.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Bersama kami, Jessica, kemudian
2: Wanda,
1: dan ada
3: Chef Alfi.
1: Ya, yes. Dan di balik panel siar juga ada Kak Regine yang memungkinkan kita semua mendengarkan suara TGIF hari ini.
2: Betul.
1: Dan terima kasih yang masih bersama dengan kami. Kami menyiarkan siaran ini dari kawasan Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Nah, tadi kita sudah dengar cerita nih soal
2: buka tempat di Brisbane.
1: Betul. Nah, apakah setelah mempunyai restoran ini kemudian jadi bos atau tetap jadi chef? Gimana, Kak?
3: Enggak, tetap jadi chef, tetap jadi babu juga, tetap jadi tukang.
1: Oke, kalau boleh tahu restorannya ya, di seputaran mana sih, Kak?
3: Di Brisbane ada lokasinya, ada di Fortitude Valley.
1: Oke,
3: di daerah CBD sana juga ya.
1: Oke, betul. Apakah itu yang satu-satunya restoran atau?
3: Untuk saat ini satu-satunya, cuma pada tahun 2021 saya juga sudah membuka restoran juga di daerah South Bank sebagai tester. Jadi pada saat itu restorannya tidak full 100% Indonesian restoran, tapi 50% Indonesian. Saya coba ngetes air dulu, ternyata animonya bagus.
1: Dari
3: lokal people-nya dari sini.
2: Saya beruntung banget pernah ke sana.
1: Cool. Tapi yang kemudian membuat pindah ke daerah Fortitude apa tuh?
3: Mungkin karena kesempatan, saya coba pengen untuk saat ini saya coba pengen 100% Indonesian restaurant, Indonesian food. Selain untuk mengobati rasa rindu saya dengan makanan Indonesia, dan juga ingin membawa makanan Indonesia atau budaya Indonesia ke pasar Australia.
1: Betul-betul. Berarti tetap masak di restoran yang
3: betul
1: ini. Dan kalau yang sekarang ada non-Indonesian meals atau?
3: Enggak, 100% Indonesian. Yeah.
1: Oh, cool.
2: Chef Alfi, saya mau tanya nih ya, karena kan tadi udah dibilang semuanya untuk masakan Indonesia.
1: Betul.
2: Jadi sehari-hari itu, jadi Chef Alfi itu yang membuat menunya, terus disediakan atau menunya sudah tersedia, jadi berulang-ulang itu yang akan di serve di restoran.
3: Betul,
2: ya?
3: Jadi saya yang membuat menunya, lalu saya menyiapkan
2: menu,
3: standar resepi untuk tim di dapur, terutama karena di restoran ini saya semua dari bumbu-bumbu, dari bumbu opor, bumbu Bali, segala macam kita buat sendiri.
2: Dari fresh.
3: Dari fresh. Jadi sudah ada standar resepi yang chef lain bisa ikutin.
1: Tinggal diduplikasi oleh staffnya. Keren. Nah, restoran udah pasti rame, ya kan? Orang Indonesia pasti juga banyak yang kesana. Kenapa kemudian ikut yang kompetisi chef ini?
2: Betul, itu pertanyaan bagus tuh. Betul. Apa tuh kriterianya?
3: Ya, jadi kompetisi karena memang dari dulu, dari di Bali saya sudah punya jiwa untuk berkompetisi, terutama untuk mengukur keahlian saya atau skill saya dalam kompetisi dengan chef-chef yang lain. Dan kebetulan pada tahun lalu 2025 saya terpilih sebagai finalis untuk kompetisi di Queensland Chef of the Year, dan akhirnya pulang membawa mahkotanya sebagai Chef of the Year 2025
1: standing
3: Queensland. Terima kasih.
1: Jadi itu pertama kali ikut lomba di sini?
3: Betul.
1: Dan langsung juara?
3: Betul, pertama kali lomba, tapi bukan pertama kali yang mendaftar. Jadi saya sudah mulai ikut mencoba untuk mendaftar sebagai finalis dari tahun 2021, tapi belum ada kesempatan sampai 2025. Jadi bukan satu minggu atau satu bulan pencapaian, tapi saya sudah mencoba dari tahun 2021 untuk mendaftar sebagai finalis hingga pada akhirnya terpilih pada tahun 2025 dan menang.
1: Keren. Kalau boleh tahu itu kriterianya apa ya, Kak?
3: Jadi kriterianya sendiri mungkin lebih spesifiknya saya nggak tahu karena saya bukan jurinya, cuman dari pihak organizer memilih 25 chef terbaik di Queensland. Untuk maju ke ajang live cooking competition di Queensland dan ditanding dengan chef dengan makanan terbaik dan nilai tertinggi keluar sebagai pemenang.
1: Oh, keren-keren. Berarti nggak ada spesifik harus berbahan apakah gitu?
3: Kalau bahannya sendiri nanti pada sistem kompetisinya sendiri yaitu mystery box. Jadi betul. Jadi 30 menit sebelum proses memasak memulai kita tidak diberitahu apa
2: isinya, bahannya.
3: Nanti setelah 30 menit juri mengumumkan bahwa kita harus memasak bahan ini dan harus membuat 2 menu dengan 4 porsi masing-masing dalam waktu 1 jam.
1: Wow. Itu memang
2: dengarnya
1: harus
2: aja udah gemetar saya.
1: Iya, harus ahli bener sih itu. Keren. Nah, kalau misalnya
2: jadi ini kayak sebenarnya kayak jadi kayak master chef gitu ya, Chef Alfi. Maksudnya segi kompetisi dan
3: betul,
2: timingnya gitu.
3: Betul.
2: Ya?
3: Oke, seperti master chef ya.
1: Keren. Dan sebenarnya ini master juga sih untuk saya, kawan.
2: Betul. Tapi maksudnya dari segi ketepatan waktu, dari segi pressure-nya. Namun ini lebih
1: sama.
2: Lagi karena ini kompetisi ini, ya.
1: Iya, betul
2: lagi.
1: Sekali. Nah, kayaknya Kang Alfi ini suka sekali mencoba sesuatu yang baru, benar nggak sih?
3: Betul. Selalu berkreasi ya.
1: Betul. Nah, kalau menurut Kang Alfi, sebenarnya apa sih values apa gitu yang selama ini dipegang sehingga tetap mau coba, tetap mau berkreasi kayak gitu-gitu?
3: Dalam hidup saya punya satu prinsip yaitu saya lebih baik berkata saya sudah melakukan dan gagal tapi saya belajar daripada saya harus daripada saya harus bilang oh seharusnya saya melakukan itu. Jadi lebih baik mencoba dan gagal daripada menyesal bahwa tidak melakukan itu. Betul.
1: Wow, cool.
2: Enak dengarnya, bagus benar ya, punya moto seperti begitu.
1: Iya, betul ya, sekali.
2: Membuat kita semangat.
1: Ya, nah nanti kayaknya kita perlu lanjut lagi. Ya. Kita akan dengerin dulu beberapa lagu berikut ya, kawan. Dah benar nggak?
2: Masih ada lagu dan masih ada lagi cerita dari Chef Alfi.
1: Betul, karena pasti akan lebih seru. Jadi jangan kemana-mana. Setelah lagu Bendera dari Coklat, kita akan kembali berdiskusi.
2: Sambung lagi.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Station sponsor.
2: This is Global, 4EB's digital station.
3: Masih di TGIF, Thanks Guys Indonesian Friday yang dipancarkan dari 4EB Radio di kawasan Kangaroo Point, Brisbane,
4: Australia.
3: Australia. Masih bersama saya Wanda dan
4: Jessica,
3: dan tamu kita
5: Alfie,
3: dan ya, Regin di panel di balik siaran panel. Kita.
4: Betul sekali.
3: Nah, kita sekarang tidak terasa sudah mau di bagian akhir TGIF nih,
4: iya,
3: Jessica.
4: Iya, betul banget. Seru.
3: Thanks guys, Indonesian Friday ini memang kadang-kadang kalau lagi you having fun, jadi waktu berjalan cepat ya.
4: Betul sekali.
3: Kak Alfie, kita masih ada pertanyaan di sini.
4: Iya, ya. Apa ya yang kayaknya tadi kan udah diceritain semua tuh, Kak. Tapi beliau ini kan nampaknya selalu suka test the water, suka tantangan. Nah, pasti punya nih kayak target berikutnya apa,
3: pasti
4: benar
3: ada
4: gak sih?
3: Ya. Sudah tersimpan di benaknya. Ayo apa silakan Kang Alfi jadi targetnya.
5: Target selanjutnya mungkin mengambil gelar Australian Chef of the Year. Jadi
4: wow,
5: semoga bisa tahun depan.
4: Okay, okay.
5: Terus juga mungkin selalu berkarya dalam bidang kuliner.
4: Yeah.
5: Membuka restoran baru segala macam, dan juga selalu mengharumkan nama Indonesia.
4: Betul, kayak lagu barusan ya,
5: betul sekali. Bendera.
4: Teruslah ku berkibar.
5: Betul.
4: Tapi kalau boleh tarik sedikit nih, Kang. Waktu perjalanan

0: Danan membuka restoran, pasti kan ada apa ya, ups and down dong.
1: Betul.
0: Ya, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi, terus apa takeaway yang bisa diambil? Gitu, boleh dong berbagi sedikit.
1: Mungkin tantangan terbesar kalau misalnya kita bicara tentang usaha di bidang kuliner, terutama kuliner yang spesifik Indonesia, mungkin tantangan terbesar yang kita alami di sini itu bahan-bahan. Biasanya kadang-kadang kayak bahan-bahan kayak kencur atau yang lainnya juga ada bahan-bahan yang tidak bisa kita dapatkan di sini.
2: Jadi gimana tuh kalau mencari kayak gitu?
1: Menyiasatinya dengan cara mengganti bahan tersebut dengan bahan-bahan lokal Australia yang rasanya menyerupai.
0: Baik. Boleh nggak kasih spesifik satu contoh?
1: Jadi
0: kayak kencur diganti dengan apa tuh?
1: Kencur sebenarnya kalau kencur di sini agak susah menggantinya. Mungkin sebagai contoh kayak daun salam. Daun salam di sini mungkin agak gampang-gampang susah. Cuman bisa diakali dengan daun bay leaf. Betul. Seperti itu.
0: Dulu waktu kuliah belajar itu juga ya?
1: Betul.
0: Keren. Berarti benar-benar diaplikasikan nih ilmunya Kak Wanda ya?
1: Iya.
0: Betul sekali. Kita jadi belajar banyak. Kalau tantangan yang apa ya, misalnya berkaitan dengan human relation gitu, mungkin ada nggak?
1: Staffing juga. Mungkin tantangan kedua adalah staffing. Karena mungkin sebagian banyak, maksudnya beberapa staff di restoran non-Indonesian, jadi harus pelajari staff tentang tekstur, tentang rasa Indonesia seperti apa, tentang bahan-bahan Indonesia seperti apa, dan membutuhkan waktu.
0: Gitu ya.
2: Tapi sebetulnya ya Kang Kang Alfi ya, untuk kita-kita yang sudah lama tinggal di Brisbane ya, kita bisa lihat ada perubahan dengan mencari bahan-bahan Indonesia. Kalau kita-kita yang udah lama tinggal di sini, dulu-dulu mau cari kunyit aja
1: susah,
2: Nah, sekarang kan sudah bisa ambil kunyit yang fresh. Cari misalnya sereh ya, lemongrass, dulu juga susah. Wah, kalau kita nyari itu mesti kemana gitu. Sekarang sudah mulai ada. Jadi mungkin saat ini kalau untuk kan sudah banyak ada restoran Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pasti the main ingredients-nya itu sudah bisa ditemukan di Brisbane.
1: Betul sekali. Gitu
0: ya. Kirain terus nanem gitu enggak ya?
2: Mungkin ya nanem, punya kebun sendiri kali ya. Siapa lagi punya kebun enggak di sana?
1: Ada di rumah, segala macam. Kebetulan pandan. Di rumah ada nanam kencur juga di rumah. Tapi buat konsumsi sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kangen sama karedok, jadi bisa bikin sendiri.
2: Udah tahu.
0: Keren. Betul. Tuh ada yang mau-mau deh kayaknya. Tapi Kang, kalau misalnya di apa di tempat kerja ibaratnya kan, di resto kan masak, di rumah masak juga nggak?
1: Di rumah saya serahkan sama ahlinya.
2: sama bos yang di rumah.
1: Ibu negara, betul sekali.
0: Jadi, ibu negara juga chef.
1: Ibu negara juga chef rumah, cuman dia makannya selalu enak. Maaf ya. Saya takut dikunci ntar pulangnya ini.
0: Gak bisa pulang.
1: Jadi, pokoknya selalu enak. Pokoknya dia bosnya kalau di rumah. Itu jadi, dia chefnya dia.
0: Bantu juga di restoran nggak kan?
1: Kebetulan dia punya kesibukan sehari-hari sendiri. Jadi juga sama anak di rumah. Jadi urusan restoran saya yang handle.
0: Berarti kalau setiap kali coba-coba menu gitu, lebih di rumah atau di
1: restoran? Saya lebih banyak di restoran karena peralatan, equipment segala macamnya lebih memadai di restoran. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu di dapur restoran untuk mencoba menu baru.
2: Kalau untuk testing siapa ya Kang Alfi? Jadi Kang Alfi sendiri
1: sama staff juga semua
2: testing taste gitu ya.
1: Jadi supaya setiap lidah enggak cuma Indonesian people, tapi non Indonesian people juga lidahnya maksudnya bisa merasakan bahwa makanan ini enak atau tidak.
2: Memang itu penting ya, kalau chef itu memang selalu harus dirasain terus produknya.
0: Wah, keren sekali Kang Alfi. Boleh dong, ini sudah di bagian-bagian akhir siaran kita. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh kepada pendengar tentang apa yang harus dilakukan kalau misalnya ingin mencapai cita-citanya gitu?
1: Betul, intinya pesan dari saya adalah terus berkarya, jangan pernah menyerah. Kalau capek, istirahat sejenak, tapi lanjutkan.
0: Cool, jadi, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Kang Alfi, oh Chef Alfi saya mesti bilang.
1: Terima kasih Jessica, terima kasih Kak Wanda.
0: Terima kasih sama sudah hadir. Dan pendengar sekalian, terima kasih sudah menyimak siaran hari ini. Dan kita sudah seru-seruan dengan Kang Alfi. Jangan lupa kepoin restorannya yang ada di daerah Fortitude Valley katanya. Dan teman-teman TGIF jangan lupa
2: follow account Instagram.
0: Betul. Di mana Kak?
2: @suaraindonesia.qld.
0: Betul. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan dengan penyiar yang lain di jam yang sama, betul. Dan kalau mau simak siaran Indonesia yang lain ada juga di hari Rabu pukul 4 sore dengan Suara Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi.
2: Ya,
0: 98,1 FM. Betul sekali Kak
2: Wanda. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih semuanya. Sehat selalu.
2: Sejahtera.
0: Dadah,
2: bye-bye semuanya. Terima kasih.